hap od komari. Komari, komari, komari, komari. Shut the hap od komari. Shut the hap od komari. Komari, komari, komari, komari.